semalam kemana Bas? Radio nih Bojonegoro. Bareng Dian ya pagi hari ini ya di perjalanan IG. Ya baru merapat yang baru bergabung ya. Pagi semuanya. Ya udah pada sarapan ya. Pastinya pagi hari ini oke. Mungkin udah siap dengan aktivitas yang menunggu untuk segera dikerjakan ya di kesempatan pagi hari ini. Oke, selamat beraktivitas saja. Mudah-mudahan juga lancar selalu ya sambil mendengarkan Semalam Kemana Bas Radio Nebo Jonegoro. 08 11 305 2 966 yang pengen gabungan ditunggu di WA juga di teleponnya 8858809 ya. Bu Win, selamat pagi nih. Gimana nih? Sudah bangun belum atau masih molor nih? Jam 7. Mungkin kebetulan kalau masih PW masih mager ya. Untuk sahabat Bas FM juga yang kebetulan hari ini masih PW. Ini aja pagi hari ini. Aduh agak error ini, jadi saya kurang mood nih. Ya pasti tetap merapat 3 tuntas nanti hanya di Semalam Kemana Bas Radio Nebo Jonegoro. Yang pengen gabungan ya di WA, di telepon boleh, pokoknya enggak tuntas jam 9 nanti tetap bareng Dian Wijaya.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas bunga peach gitu loh. Terus kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
4: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
4: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
4: Aku takut badanku jadi gatal-gatal. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
4: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
4: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
4: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
4: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

Yes, malam kemana bahas apa mulai di Bojonegoro ya. Masih di perjalanan IG pagi hari ini ya. Ayang-ayang, lagu ini tuh kesukaannya Bunda Lili. Jadi keinget sama Bunda Lili. Mudah-mudahan pagi hari ini Bunda Lili juga lagi dengerin ya, lagi stay di Semarang kemana bahas ya, Bang Radio nih Bojonegoro. Dan kalau ada Bunda Lili, keinget sama leher Juragan Tahu di kawasan Lado. Mudah-mudahan juga lagi dengerin ya di kesempatan pagi hari ini. Apasnya lancar selalu, apapun aktivitasnya gitu ya. Lama banget gak ketemu ya leher ya. Mudah-mudahan nanti kalau ada waktu tulang-tulang ke studio gitu ya. Kaget sama tahu bulatnya itu loh. Tahu bulatnya mantep banget, enak banget. Apalagi yang di tengah-tengah itu ada lomboknya gitu ya. Seger banget deh. Ya mudah-mudahan pagi hari ini lagi sibuk dengan aktivitasnya, tetap dengerin Semalam Kemana Bahas Radio ini Bojonegoro ya. Ya sobat, tadi kita bicara tentang sarapan ya. Pagi hari ini sebelum memulai beraktivitas, jangan lupa untuk sarapan dulu, biar dapat energi, biar bisa fokus, biar bisa bertenaga menjalankan aktivitas yang sudah menunggu. Nah ini nih biasanya ya, kebanyakan karena mungkin gak waktunya gak nututi terus dan gak mau ribet gitu ya, banyak yang memilih sarapan dengan mengkonsumsi mie instan. Nah ini dia ya, kita bakal kupas sedikit nih tentang sarapan pakai mie instan ini bagus gak ya. Oh tentu saja gak boleh, apalagi kalau setiap hari kita sarapannya pakai mie instan sobat ya. Karena mengkonsumsi mie instan yang berlebih ini bisa memicu terjadinya hipertensi ya. Mie instan menjadi salah satu makanan favorit banyak orang karena praktis, terjangkau, dan lezat. Namun dibalik kepraktisannya, mengkonsumsi mie instan secara rutin berpotensi memicu masalah kesehatan serius. Salah satunya adalah tekanan darah tinggi atau hipertensi akibat tingginya kadar natrium di dalamnya. Spesialis jantung dan pembuluh darah, Dr. Badai Batara, mengatakan bahwa hubungan antara asupan natrium yang berlebih dengan penyakit hipertensi sangat erat. Dalam satu bungkus mie instan saja, kandungan natriumnya bisa mencapai sekitar 1.400 mg. Padahal batas aman konsumsi harian yang dianjurkan berada di angka 2.000 mg. Dan diingatkan kembali bahwa asupan natrium tidak hanya bersumber dari mie instan, melainkan juga dari makanan olahan gurih lainnya ya, seperti saus, kecap, sambal, mayones, hingga produk makanan cepat saji. Oleh karena itu, disarankan agar masyarakat memangkas porsi bumbu saat menyajikan mie instan gitu ya. Dan untuk menekan risiko kesehatan, disarankan juga agar bumbu bawaan mie diganti dengan olahan rempah alami buatan rumah, serta memprioritaskan sumber karbohidrat utuh seperti nasi kentang atau singkong ya. Jadi untuk sobat ya yang kebetulan sukanya sarapan pakai mie instan, mulai dari sekarang bisa dikurangi ya. Bolehlah para sarapan pakai mie instan, mungkin seminggu cukup sekali atau dua kali aja gitu ya. Jangan setiap hari, tentu saja gak baik. Memang praktis banget ya, apalagi kalau memang kita lagi dikejar waktu, gak mau ribet dan juga gak susah ya. Tapi itu dia, kembali untuk kesehatan kita lagi ya. Jadi yang pasti mungkin sarapan yang benar-benar bagus ya, jangan lupa untuk adanya karbohidrat. Itu dia, karena itu bisa menghadirkan energi. Nasi, telur rebus, dan tumis sayur itu adalah sarapan yang paling menyehatkan sobat ya. Atau mungkin bisa diganti juga dengan bubur ayam. Bubur ayam kan sekarang juga udah banyak yang jual gitu ya. Jadi kalau mungkin pagi-pagi gak mau ribet, bisa langsung beli aja. Atau rebusan ya, mulai dari ubi-ubian nanti ya. Ini bisa juga ya, yang pasti bermanfaat atau bergizi untuk kita semuanya. Oke, yang pasti pagi hari ini yang juga masih menikmati sarapan ya, pelan-pelan aja, gak usah cepet-cepet ya. Dia sambil ditemanin sama Semalam Kemana Bahas Radio Bojonegoro Perjalanan IG.

0: penumpang silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
2: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
1: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mulus apa kan? Kok seger banget aromanya?
2: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lho mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
1: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget lah rasanya.
2: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih saya kasih deh.
1: Wah, makasih kak. Eh, sekalian foto bareng boleh gak?
2: Aman, yang penting...

gagas turap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Lemon madu. Lemon yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Lemon favorit gue. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favorit gue. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
3: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah matang.

0: Sugar Rice.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain Smoke Rib Special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Dulu sih, saya nggak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno. Kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini nggak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih, cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh. Jerawat saya nggak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
3: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul, Surabaya.
2: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Nggak percaya? Buktiin!

beragam potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti Festival Blimbing dan Desa Wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajah.

Selancar di Bojonegoro. Edisi kali ini, kami ajak Anda intip destinasi wisata pemandian air panas Banyukuning. Adalah sebuah wisata alam yang menawarkan sensasi berendam di kolam air panas alami. Air panas di Banyukuning berasal dari mata air alami yang mengandung belerang. Dipercaya memiliki khasiat untuk kesehatan kulit dan menyembuhkan berbagai penyakit. Wisata ini dilengkapi dengan berbagai fasilitas umum yang menyenangkan bagi pengunjung. Mulai dari kolam renang khusus anak-anak untuk keluarga, hingga kolam rendam hangat yang menawarkan momen relaksasi yang menyegarkan. Tidak ketinggalan, tersedia juga pancuran air hangat geotermal yang memberikan sensasi tersendiri bagi pengunjung yang ingin merasakan manfaat kesehatan dari air panas ini. Nah, Sobat Pasifem, monggo ngelancar di Bojonegoro.

Ya, semalam kemana Bas Radio nih Bojonegoro ya sobat. Pagi hari ini udah jam 8, cuacanya udah mulai cerah, udah mulai terik. Udah mulai panas ya, yang udah bersiap-siap pengen segera beraktivitas ya di kesempatan pagi hari ini, ya sudah, hati-hati di jalan, jangan lupa dicek-cek lagi ya kondisi kendaraannya, jangan sampai mengganggu di tengah perjalanan, nanti juga surat-suratnya ya dilengkapi semuanya gitu, karena kalau nggak lengkap tiba-tiba ada rahasia pasti bakal kena tilang gitu ya. Oke, ya berarti pagi hari ini apa yang merapat pengen bergabung masih saya tunggu di 08113052966 untuk WA-nya 8858 juga boleh ya di teleponnya. Apapun ya pastinya yang menjadi rutinitas sobat di pagi hari ini, mudah-mudahan semuanya tetap berjalan dengan lancar ya. Yang sudah semangat sibuk banget gitu ya, lancar selalu di kesempatan pagi hari ini. Yang baru mau memulai, mudah-mudahan juga lancar semuanya ya, di kesempatan pagi hari ini. Ya pastinya juga sobat Bas, kalaupun memang hari ini juga kebetulan sudah banyak sekali agenda yang dilakukan ya untuk peringatan Hari Kemerdekaan, karena mungkin nanti sore biasanya sudah banyak sekali ya apa ini kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan untuk memperingati Hari Kemerdekaan tingkat RT, tingkat RW atau bisa langsung satu desa gitu ya. Mudah-mudahan juga semuanya berjalan dengan lancar. Yang benderanya belum dipasang, ya dipasang dulu. Kan hanya memasang bendera apa susahnya gitu ya. Tidak ikut berjuang ya, melawan penjajahan dulu, okay? Jadi segera dipasang. Kalau mungkin ada umbul-umbul atau lampu hias dan lain sebagainya, ya udah dipasangin aja semuanya biar makin ramai dan makin seru ya di pagi hari ini. Masuk season yang terakhir bareng Dian Wijaya. Jangan kemana-mana pokoknya ya, hingga tuntas tetap di jam 9 nanti.

Ya, semalam kemana Bas FM Radio nih Bojonegoro ya. Masih dari kawasan MT Haryono 17, masih bareng Dian Wijaya di perjalanan IG ya pagi hari ini. Yang baru merapat, yang baru bergabung, selamat pagi, 8:30 ya. Ya pastinya tentu saja ini ya, sudah mulai mengerjakan berbagai macam aktivitas ya di hari ini. Dan cuacanya sendiri memang benar-benar cerah banget untuk Bojonegoro, khususnya di Jalan MT Haryono ya, di mana memang kita juga masuk musim kemarau ya. Jadi tentu saja cuaca akan dinominasi dengan kondisi yang cerah dan panas sepanjang hari ini gitu ya. Jadi untuk sobat yang pengen aktivitas apalagi di luar ruangan gitu ya, pastikan untuk tetap waspada dan berhati-hati. Jangan lupa selalu untuk melindungi diri ya. Yang pasti gunakan pelembab atau tabir surya atau sunscreen gitu ya, untuk melindungi secara langsung ya dari paparan sinar matahari ya, mengingat tingginya indeks ultraviolet, serta senantiasa menjaga kondisi kesehatan tubuh di tengah fluktuasi suhu harian yang cukup panas banget gitu ya. Atau yang pasti juga jaketnya digunakan gitu ya, karena bisa melindungi secara tidak langsung ya terkena yang namanya sinar matahari. Dan biar makin semangat pagi hari ini, pastikan juga tetap merapat hanya di 9.6 FM Radio nih Bojonegoro.

0: dari Wings Food. Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambil yang wasir, minum Ambesir.
3: Dulu sih, saya nggak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini nggak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih, cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh. Jerawat saya nggak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
4: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul Surabaya.
3: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Nggak percaya? Buktiin.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
3: Di jus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, iya. Segernya di jus, bikin mau lagi.
0: Mau di jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin di jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
3: Panas-panas, enaknya minum di jus.
1: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Tehmu dengan tea juice, segernya nggak nanggung-nanggung.
4: Dari Wingsfoot.
5: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
6: Wah, masak apa aja tuh? Jadi nggak sabar main?
5: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
6: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
5: Loh, kok gitu?
6: Aku takut badanku jadi gatal-gatal. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
5: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
6: Secara rutin? Emangnya aman?
5: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
6: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
5: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
6: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
5: Yeoga, beli sendiri dong.
6: Yah, sayang.
7: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
8: Hai sis, apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi.
9: Ya ampun kamu, gak berubah ya?
8: Minta mana? Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor.
9: Duh, gak sabar deh ketemu Nita. Pengen cubitin pipinya yang cabi-cabi gemes.
8: Halo kalian. Eh, Nita, kok kamu beda banget sih?
9: Ah, biasa aja kok.
8: Nit, kok bisa langsung gini sih?
9: Rahasianya apa? Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
8: Nitasan?
9: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan. Nitasan, biar langsing.

Ya, semalam kemana Bus Radio nih, Bojonegoro Sobat. Tidak terasa ya, kebersamaan kita di pagi hari ini juga harus dituntaskan. Ya, pasti tetap merapat, tetap bergabung ya, karena kita juga terus hadir untuk menemani Sobat. Ya, Wijaya, pamit undur diri dulu Sobat ya di kesempatan hari ini. Terima kasih untuk segala kebersamaannya. Selamat melanjutkan rutinitas Anda. Selamat pagi, sampai jumpa dan permisi yuk. Bye-bye.

0: update. Sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: 10.612 kasus. Itulah catatan resmi Badan Pusat Statistik untuk angka HIV/AIDS di Jawa Timur sepanjang tahun 2025. Angka ini adalah yang tertinggi di seluruh Indonesia. Selama ini, publik terjebak pada stigma bahwa HIV semata-mata soal perilaku seksual orang dewasa. Namun, realitas data menampar kesadaran kita. Dinas Kesehatan Sidoarjo mencatat adanya 117 kasus pada anak usia 0 hingga 10 tahun sejak 2001 dan 60 kasus pada remaja usia sekolah 11 hingga 17 tahun hingga Juli 2026. Pertanyaannya, bagaimana mungkin bayi dan anak-anak usia dini bisa tertular? Jawaban ilmiahnya membongkar miskonsepsi besar di masyarakat. Angka tinggi pada balita terjadi akibat transmisi vertikal, yaitu penularan dari ibu ke anak selama kehamilan, persalinan, atau menyusui. Ini bukti nyata bahwa benteng pertahanan kita harus dimulai dari kewajiban screening bagi ibu hamil. Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo, Hinutri Sulistiorini, menjelaskan bagaimana upaya screening deteksi dini terus digenjot sesuai peraturan berlaku agar tidak ada ibu dan anak yang terlambat diselamatkan.
2: Kami pun melakukan kegiatan dari penderita HIV itu harus dicek tuberkulosis. Kemudian penderita tuberkulosis pun harus dicek HIV. Lalu ODGJ juga harus dicek HIV dan dicek TBC. Karena ini program dari Kemenkes sehingga kami mendapatkan angka demikian. Ternyata dari penderita tuberkulosis ditemukan sekitar 7% menderita HIV. Screening HIV tidak hanya kita lakukan di masyarakat biasa. Kita melakukannya selain secara pasif kita menunggu mereka datang ke puskesmas dengan segala gejala-gejalanya, kita juga masif, tapi harus ada persetujuan dari pasien yang akan kita lakukan pemeriksaan HIV. Dinyatakan positif, buntutnya panjang. Yang bersangkutan akan kita konseling dulu apakah status HIV-nya bisa dibuka untuk keluarga atau tidak. Semuanya itu tergantung yang bersangkutan. Tapi ketika seseorang itu dinyatakan positif HIV tanpa diminta karena sudah merupakan SOP dari kami, baik di puskesmas, klinik maupun rumah sakit, kami segera melakukan terapi pencegahan dan kami akan memeriksa viral load-nya secara rutin dan semuanya itu gratis. Hanya masalahnya mereka untuk memeriksa itu loh yang mereka segan. Semuanya gratis termasuk mendapatkan terapi ARV-nya.
1: Sementara itu, 60 kasus pada anak remaja usia sekolah adalah teguran keras bagi dunia pendidikan kita. Ruang kelas di Sidoarjo dan seluruh Jawa Timur tidak boleh lagi menganggap tabu edukasi kesehatan reproduksi. Rahma, warga Sukodono Sidoarjo, menyuarakan tuntutan yang mendesak agar generasi muda dibekali pemahaman ilmiah sejak dini, sebelum semuanya terlambat.
3: Saya sebagai warga Sidoarjo merasa prihatin dan juga khawatir semakin banyak anak-anak dan juga remaja yang terdampak HIV/AIDS. Harapan saya persoalan ini menjadi perhatian bersama. Begitu pula dengan sekolah, lebih memperkuat pendidikan kesehatan dan juga pendidikan karakter. Pemerintah terus meningkatkan edukasi, deteksi dini, serta layanan kesehatan. Semoga saja Sidoarjo mampu menjadi daerah yang sigap menangani HIV/AIDS juga berhasil melindungi generasi mudanya melalui edukasi, kepedulian keluarga, dan juga kolaborasi seluruh elemen masyarakat.
1: 10.000 kasus di Jawa Timur adalah alarm bagi provinsi kita. 5.000 kasus yang didampingi di Sidoarjo adalah bukti keberanian untuk membuka mata. Alerta ini bukan untuk menciptakan kepanikan, melainkan panggilan kemanusiaan. Bahwa selama kita masih memelihara stigma, kita sedang membiarkan gunung es itu menghancurkan generasi Jawa Timur dari dalam.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udah gak tuh.
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, tastes good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat. Smooth meresapnya bikin daging so caramelized.
3: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
2: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
3: Wow, looks good banget. Gua foto dulu. Langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya.
2: Kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial. Looks good, tastes good.
4: Saat ini Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ne Bojonegoro.

0: bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
0: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asam, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
3: fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asam, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
3: fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: Tanes, Rausa, Bingung, Iki lho catetane Simbah, semoga bermanfaat.
1: Agar hubungan keluarga makin dekat, coba lakukan rutinitas bersama. Ada banyak sekali kegiatan yang bisa dilakukan bersama seluruh anggota keluarga. Salah satu contohnya adalah olahraga ringan, seperti bersepeda atau jogging. Dengan olahraga, fisik pun menjadi bugar. Fisik yang bugar pun merupakan karakteristik keluarga sehat dan bahagia. Anda bisa juga memilih aktivitas yang lebih santai seperti makan malam bersama di restoran favorit atau menonton film. Meski simpel, aktivitas tersebut bisa memberikan kenangan manis untuk seluruh anggota keluarga, terutama anak-anak.
0: Nah, iku mau catatane Simbah. Isih akeh catatan-catatan Simbah liyane. Semoga semua sehat dan bahagia yo. Wis, Simbah tak ngrungokno siaran Bas FM karo nyeruput kopi.
2: Saat ini Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

0: dari Wings Food.
1: Dulu sih saya nggak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini nggak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh, jerawat saya nggak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
2: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul Surabaya.
1: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Nggak percaya, buktiin.

0: rasanya
1: asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Di jus, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, segernya di jus, bikin mau lagi.
0: Mau di jus lagi?
3: Mau.
0: Nyajiin di jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum di jus.
3: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan di jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wingsfoot.

Hingga keunikan budaya seperti Festival Blimbing dan Desa Wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Sobat Bahasa FM, Nganjar di Bojonegoro edisi kali ini, kami ajak Anda intip destinasi wisata agrowisata Kebun Blimbing. Kebun Blimbing adalah salah satu potensi pertanian yang cukup menjanjikan di Bojonegoro. Dalam kunjungan ke Kebun Blimbing di Bojonegoro, pengunjung dapat menikmati beragam aktivitas, seperti memetik belimbing langsung dari pohonnya, berinteraksi dengan petani lokal untuk belajar tentang cara bercocok tanam belimbing, atau sekedar menikmati pemandangan hijau kebun belimbing yang luas. Tidak hanya itu, kebun belimbing di Bojonegoro juga menawarkan fasilitas wisata tambahan seperti agrowisata dan taman bermain anak-anak. Nah, Sobat Pasifem, monggo ngelencer di Bojonegoro.

0: Apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi.
1: Ya ampun kamu, gak berubah ya?
0: Mita mana?
1: Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor.
0: Duh, gak sabar deh ketemu Nita. Pengen cubitin pipinya yang cabi-cabi gemes.
2: Halo kalian.
0: Nita, kok kamu beda banget sih?
2: Ah, biasa aja kok.
0: Nit, kok bisa langsung gini sih?
2: Rahasianya apa?
0: Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
2: Nitasan?
0: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan. Nitasan, biar langsing.

0: manis simbah. Semoga bermanfaat.
1: Selain melakukan rutinitas bersama, kebiasaan lain yang harus ditumbuhkan adalah membuat keputusan bersama, terutama keputusan yang melibatkan seluruh anggota keluarga. Bahkan, anak pun sebaiknya dibiasakan untuk terlibat dalam pengambilan keputusan di keluarga. Ini akan membuat seluruh anggota keluarga terlibat dan mereka pun merasa keberadaannya dibutuhkan. Bagi anak-anak, kebiasaan ini juga akan melatih mereka untuk berpikir kritis. Mereka pun lebih percaya diri karena pendapatnya didengar dan dijadikan pertimbangan. Bukan hanya itu, keputusan yang diambil bersama juga cenderung lebih mudah ditaati oleh seluruh anggota keluarga.
0: Nah, iku mau catatane Simbah. Isih akeh catatan-catatan Simbah liyane. Semoga semua sehat dan bahagia yo. Wis, Simbah tak ngrungokno siaran Bas FM karo nyeruput kopi.
2: Saat ini Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

0: 96,6 Bas FM. Kata hari ini.
1: Memilih untuk belajar sesuatu hal baru setiap harinya akan memberikan kita kesempatan untuk tumbuh dan berubah. Belajar hal baru tidak perlu terlalu besar. Kita bisa mulai dari hal sederhana seperti belajar alat musik atau menjajal skill baru.
0: 96,6 Bas FM. Kata hari ini.
1: Saat ini Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

0: penumpang silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
2: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
1: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mulus apa kan? Kok seger banget aromanya?
2: Oh, ini Sofresh Citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lho mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
1: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget lah rasanya.
2: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih saya kasih deh.
1: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
2: Aman, yang penting

0: it's Yuriko Angeline.
1: Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas bunga peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock.
0: Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku.
1: GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special.
0: Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
2: Saat ini, Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Nih Bojonegoro.

potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti Festival Blimbing dan Desa

Bendungan Gongseng. Bendungan Gongseng adalah sebuah bendungan yang dibangun di Bojonegoro untuk membendung air dari Sungai Suko. Bendungan ini terutama difungsikan untuk menunjang keberadaan Bendungan Pacal. Bendungan ini mulai dibangun pada tahun 2013 dan diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada bulan November 2021. Bendungan yang terletak di perbatasan antara Desa Paplingan dan Desa Kedung Sari ini terutama dimanfaatkan untuk mengairi lahan pertanian seluas 6.191 hektar di Kecamatan Temayang, Dander, Sukosewu, Kapas, Balen, Kaner, dan Borno. Selain itu, bendungan ini juga difungsikan untuk mereduksi debit banjir sebesar 133,27 meter kubik per detik dan menyediakan air baku sebanyak 0,30 meter kubik per detik. Air yang terbendung oleh bendungan ini juga berpotensi untuk digunakan membangkitkan listrik melalui PLTMH berkapasitas 0,7 MW. Waduk Gongseng merupakan destinasi wisata baru di Kabupaten Bojonegoro yang berada di tengah hutan yang rindang dan asri. Tempatnya yang luas dan ditunjang pemandangan alam menjadikan bendungan ini dijadikan tempat wisata baru di Bojonegoro yang layak untuk sobat kunjungi. Nah, sobat Pasifik, monggo ngelencer di Bojonegoro.

0: yang kamu perbuat di hari yang lampau, semua akan berlalu dan kamu harus memperbaiki kesalahanmu tersebut. Semoga semua kebaikan yang kamu lakukan menjadi berkah dan rahmat bagi orang yang ada di sekitarmu.
1: 96,6 Bas FM, kata hari ini.
0: Saat ini Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

0: podcast Happy Klovedia dari Baby Happy.
1: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clearing Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh, iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus?
2: Karena ada air tool teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang.
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscare.
5: Hai sis, apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi.
6: Ya ampun kamu, gak berubah ya.
5: Minta mana?
6: Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor.
5: Duh, gak sabar deh ketemu Nita. Pengen cubitin pipinya yang cabi-cabi gemes.
6: Halo kalian.
5: Eh, Nita, kok kamu beda banget sih?
6: Ah, biasa aja kok.
5: Nit, kok bisa langsung gini sih?
6: Rahasianya apa?
5: Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
6: Nitasan?
5: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan. Nitasan, biar langsing.
7: Saat ini Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

0: 96,6 Bass FM. Kata hari ini.
1: Tantangan seringkali dilihat sebagai hambatan. Padahal, tantangan bisa mengeluarkan versi terbaik diri kita. Menyelesaikan tantangan kecil, seperti bangun 15 menit lebih awal di pagi hari, bisa membawa peningkatan terhadap produktivitas harian kita.
0: 96,6 Bass FM, kata

gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Wes, ra usah bingung. Iki lho catetane Simbah. Semoga bermanfaat.
1: Ketika di WhatsApp banyak pesan yang kamu terima. Jangan lupa untuk segera memberikan respon sehingga pihak pengirim mengetahui bahwa pesan yang dia kirim telah kamu terima dengan baik. Apalagi jika pesan tersebut terbilang cukup penting dan bersifat personal. Hal sederhana ini dapat memperkuat hubungan dengan orang lain sekaligus menjadi cara terbaik untuk mempertahankan komunikasi di lain waktu. Jika tidak punya waktu untuk menulis respon penuh, simpan pesannya lalu tulis kembali. Anda dapat menjawab pertanyaan atau mengirim respon positif untuk menunjukkan penghargaanmu dalam komunikasi tersebut.
0: Iku mau catatane Simbah. Isih akeh catatan-catatan Simbah liyane. Semoga semua sehat dan bahagia yo. Wis, Simbah tak ngrungokno siaran Bas FM karo

0: 96,6 Bass FM. Kata hari ini.
1: Jangan pesimis menghadapi pekerjaan yang sulit. Kesulitan tersebut bisa teratasi jika dilakukan bersama-sama. Sedangkan pekerjaan mudah sekalipun kerap kali terasa sulit jika dilakukan sendiri, bahkan menjadi beban berat tersendiri di pundak.
0: 96,6 Bass FM, kata hari ini. Bass.

Iya sobat, pilih saja aku. Ini tadi satu single dari Petra Sihombing, judulnya Pilih Saja Aku. Rilisnya bulan April 2012 ya. Dan juga ada tadi lagu pop Melayu, Tiada Meragu barengan Restin featuring Pinky Prananda sobat, mengantarkan kita menit ke 18 lepas dari jam 12 siang. Nah Bella jika mau hadirkan dulu lagunya Petra Sihombing lagi yang judulnya Mine yang artinya milikku, spesial teruntuk sobat Bahasa FM tentunya di program Lapopin lagu pop Indonesia.

0: apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi.
1: Ya ampun kamu, gak berubah ya?
0: Mita mana?
1: Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor.
0: Duh, gak sabar deh ketemu Nita. Pengen cubitin pipinya yang cabi-cabi gemes.
2: Halo kalian.
0: Eh, Nita, kok kamu beda banget sih?
2: Ah, biasa aja kok.
0: Nit, kok bisa langsung gini sih?
2: Rahasianya apa?
0: Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
2: Nitasan?
0: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan. Nitasan, biar langsing.
3: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat. Smooth meresapnya. Bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
3: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu. Langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Cool. Nempel sampai tulang.
3: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, tastes good.

Ya sobat, apapun lagu pop Indonesia ya, 96,6 Radio Niwijenegoro. Balik lagi di perjalanan siar kali ini, masih barengan Bella Puspa. Tetap semangat selalu sobatnya, walaupun cuaca juga cetar membahana. Ini sambil Bella juga ngadem di sini karena di luar benar-benar panas gitu ya. Dan ada informasi juga tentang keunikan geoset Kedung Lantung. Jadi ada sumber rembesan minyak bumi di Sugiwaras, Bojonegoro sobat. Nah, salah satu kekayaan alam unik ini dimiliki Kabupaten Bojonegoro, yakni ada geoset atau G05 Kedung Lantung. Nah, geoset ini merupakan rembesan minyak bumi atau berupa cairan gitu ya, di aliran Sungai Borik yang berada di Dusun Ngelantung, Desa Drenges, Kecamatan Sugiwaras. Lokasinya juga lumayan jauh ya dari pusat kota, yakni sekitar 30 km, jadi perlu melalui jalanan berkelok dengan jarak tempuh kurang lebih 1,5 jam dan dilanjutkan dengan berjalan kaki untuk bisa sampai di lokasi tersebut. Nah, menariknya secara kultural, jadi rembesan minyak di geosat Kedung Lantung ini juga telah digunakan secara turun-temurun oleh masyarakat lokal untuk kehidupan sehari-hari, seperti penerangan tradisional, dan warga lokal menyebutnya dengan sebutan lintung sobat. Peta besar yang menunjukkan kekayaan warisan alam ini juga perlu dijaga dan harus tetap terjaga melalui sektor pariwisata, agar apa yang menjadi keunggulan daerah atau keunggulan lokal ini bisa terus terjaga dan tetap lestari.

0: teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favorit, go! Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favorit, go! Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amein atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amein teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambein wasir, minum Ambesir.
7: Dulu sih, saya nggak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini nggak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih, cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh, jerawat saya nggak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
8: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul Surabaya.
7: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Nggak percaya. Buktiin.

Dirimu bukan dirinya, Sobat Bass FM ya, barengan Aprilian featuring Fanizi. Ini rilisnya di bulan Februari 2022 dan juga sudah mengantarkan kita menit kelima lepas dari jam 1 siang. Balik lagi masih di Lapopin, lagu pop Indonesia. Oke deh, Bella masih ada beberapa informasi. Jadi selain Bella menghadirkan lagu pop Indo dan juga lagu pop Melayu, nantinya juga akan dihadirkan beberapa informasi dari seputaran kota Bojonegoro, Sobat. Nah, untuk menjawab keluhan warga, Pemkab Bojonegoro juga menghentikan pengerukan dan penjualan tanah dari lahan pertanian. Jadi ada laporan masyarakat terkait dugaan aktivitas pengerukan dan penjualan tanah pada lahan pertanian di Kecamatan Trucuk yang tanpa izin, Sobat. Dan hal tersebut juga langsung direspon oleh Pemkab Bojonegoro. Wakil Bupati Bojonegoro Nurul Azizah bersama tim gabungan juga melakukan inspeksi mendadak ya, atau sidak ke lokasi pada hari Selasa kemarin, dan sidak tersebut juga terus diikuti Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Satpol PP Kabupaten Bojonegoro, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPM PTSP, Bagian Hukum Badan Pendapatan Daerah Bapenda, serta pemerintah desa setempat. Dalam pemeriksaan di lapangan, tim gabungan juga mengecek kelengkapan dokumen perizinan sekaligus memastikan aktivitas yang dilakukan ini telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan untuk hasil sementara menunjukkan masih terdapat persoalan terkait perizinan sehingga pemerintah Kabupaten Bojonegoro juga memutuskan menghentikan sementara aktivitas galian dan menutup lokasi hingga seluruh persyaratan dipenuhi.

0: it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy.
2: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clearing Clay loh.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh, iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
3: Oh iya, terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Oh, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
3: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers nggak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
3: Gampang.
4: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
3: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wingscare.

0: Wes, ra usah bingung. Iki lho catetane Simbah. Semoga bermanfaat.
1: Salah satu cara terbaik untuk menghilangkan cemas dan kecenderungan depresi adalah dengan melakukan apa yang kamu sukai. Nonton film, jalan-jalan, pergi ke pantai, bernyanyi, dan lain-lain. Dan meski Anda tidak selamanya bisa memaksa diri untuk melakukan hal yang disukai, namun tetap selalu berusaha untuk mendorong diri sendiri agar selalu aktif berkegiatan, setidaknya bukanlah hal yang Anda benci.
0: Nah, iku mau catatan Simbah. Isih akeh catatan-catatan Simbah liyane. Semoga semua sehat dan bahagia yo. Wis, Simbah tak ngrungokno siaran Bas FM karo nyeruput kopi.
2: Dalam 6,6 Radio Ni Bojonegoro.

Ada satu komposisi tadi barengan Rosa, jangan hilangkan dia sobat. Sudah mengantarkan kita di jam setengah dua siang ya, untuk edisi siar La Popin, lagu pop Indonesia hari Rabu di tanggal 5 Agustus 2026. Iya sobat, ini ada informasi yang sangat inspiratif ya. Jadi untuk membangun ekonomi desa, BUMDESA Kaliombo di Purwasari sukses budidaya ayam petelur dan juga pakan ternak lokal sobat. Ada sebuah semangat membangun ekonomi masyarakat yang tumbuh dari kandang ayam yang dikelola badan usaha milik desa atau BUMDESA Usaha Bakti Manunggal. Jadi kandang ayam tersebut berada di Desa Kaliombo, Kecamatan Purwasari, Kabupaten Bojonegoro. Nah, sejak mulai beroperasi pada tahun 2021, BUMDESA tersebut ya, jadi BUMDESA Usaha Bakti Manunggal ini terus berkembang menjadi salah satu penggerak ekonomi desa. Melalui unit usaha peternakan ayam petelur dan produksi pakan ternak, BUMDESA ini juga tidak hanya menciptakan sumber pendapatan asli desa atau PAD, tetapi juga membuka ruang pemberdayaan masyarakat. Dan saat ini, BUMDESA tersebut mengelola sekitar 2.000 ekor ayam petelur dengan produksi rata-rata mencapai 100 kg telur per harinya, sobat. Nah, selain produksi telur ayam, jadi BUMDESA ini juga mengembangkan usaha produksi pakan ayam dengan kapasitas sekitar 240 kg per harinya. Sedangkan Ketua BUMDESA Usaha Bakti Manunggal, Lilik Sugiharto juga mengatakan bahwa keberhasilan BUMDESA ini merupakan hasil kerja sama seluruh elemen desa dalam memanfaatkan potensi lokal secara berkelanjutan sehingga bisa berkembang dengan baik sobat.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget lah
3: rupanya. Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: dari Wings Food.
1: Hai sis, apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi.
0: Ya ampun kamu, gak berubah ya?
1: Minta mana? Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor.
0: Duh, gak sabar deh ketemu Nita. Pengen cubitin pipinya yang cabi-cabi gemes.
2: Halo kalian.
1: Eh, Nita, kok kamu beda banget sih?
2: Ah, biasa aja kok.
1: Nit, kok bisa langsung gini sih?
2: Rahasianya apa? Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
1: Nitasan?
2: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan.
3: Nitasan, biar langsing.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambe yang wasir, minum ambesir.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar.
0: Oh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatal-gatal. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Dan 6,6 Radio Ni Bojonegoro.

96,6 Radio New Bojonegoro ya. Balik lagi di Lapopin, lagu pop Indonesia. Sudah di menit ketiga lepas dari jam 2 siang. Ini Bella juga ada informasi sobat ya. Jadi objek wisata negeri atas angin di Desa Deling, Kecamatan Sekar, Kabupaten Bojonegoro akan kembali dibuka setelah terbengkalai usai pandemi COVID-19 pada 2020 lalu. Jadi Kesatuan Pemangkuan Hutan atau KPH bersama pemerintah Desa Deling dan Lembaga Masyarakat Desa Hutan atau LMDH Warna Hijau ini telah melakukan monitoring pra-pembukaan pada Selasa kemarin. Jadi pihaknya ingin memastikan kesiapan akses, lalu juga fasilitas, keamanan, dan kelestarian kawasan sebelum wisata kembali dibuka untuk masyarakat. Monitoring melibatkan Asper BKPH Deling Sarmin beserta jajaran Kepala Desa Deling Dedi Setio Roman beserta perangkat desa serta Ketua LMDH Warna Hijau Suhari dan anggota. Tim ini juga meninjau akses masuk, lalu juga kondisi kawasan, lalu fasilitas pendukung, titik pelayanan pengunjung, serta berbagai aspek teknis yang diperlukan untuk memastikan kesiapan operasional wisata. Ketua LMDH Warna Hijau juga mengapresiasi dukungan Perhutani atas pembukaan kembali wisata negeri atas angin dan beliau juga berharap wisata tersebut segera kembali beroperasi sehingga memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar. Selanjutnya, hal senada juga disampaikan Kepala Desa Deling, Dedi Setio Roman. Ia juga menyambut baik rencana pembukaan kembali wisata negeri atas angin dan Pemkab Bojonegoro juga turut mendukung pengembangan wisata melalui bantuan keuangan tahun 2026 yang akan digunakan untuk peningkatan fasilitas. Nah, nanti Bella juga akan sedikit mengulas tentang wisata negeri atas angin sobat ya. Sesaat lagi tetap rapat selalu di Lapopin, lagu pop Indonesia. Ada barengan Ita Purnamasari ya. Cuman ini lagunya di cover barengan siapa nih, bentar Bella lihat dulu ya. Nabila Maharani sobat, ada Cintaku Padamu. Monggo.

0: ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatal-gatal. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Sembilan enam koma enam Radio Ni Bojonegoro.

Iya, sobat barengan Syahrini ya, Cinta Tapi Gengsi. Ini rilisnya di bulan Mei 2013 dan juga sudah mengantarkan kita hampir di jam setengah 3 sore sobat. Untuk perjalanan Lapopin kali ini ya di hari Rabu 5 Agustus 2026. Bila lanjutkan ya untuk kilas balik mengenai wisata negeri atas angin Bojonegoro yang siap dibuka kembali. Jadi pernah viral dan juga menjadi ikon wisata Bojonegoro sobat. Nah di bagian selatan pada 2016, jadi sekitar 10 tahun yang lalu, pengunjung dari dalam dan luar daerah Bojonegoro juga datang berbondong-bondong untuk menyaksikan keindahan alam dari Bukit Cinta. Objek wisata Bukit Cinta atas angin ini memiliki ketinggian sekitar 853 meter di atas permukaan laut ya, atau 853 mdpl. Dan di tempat ini pengunjung bisa menikmati sunrise atau matahari terbit dan sunset atau matahari terbenam sobat. Begitupun ketika senja tiba, warna jingga di angkasa juga menyapa, wisatawan juga bisa melihat siluet-siluet cahaya menyembur warna-warni hingga mengantarkan matahari ke peraduannya sobat. Untuk menjangkau wisata negeri atas angin, ini pengunjung juga harus menempuh jarak sekitar 60 km dari pusat kota Bojonegoro dan akses jalannya juga sudah bagus, bisa ditempuh menggunakan roda 2 maupun roda 4. Medannya menantang sobat ya, naik turun perbukitan sambil menikmati pemandangan alam yang membentang.

0: Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favorit, go! Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favorit, go! Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
3: Halo, Jen.
4: Yuk masuk.
3: Lu punya mantu teh, pintar masak? Mantu Aima juara satu lomba masak.
5: Mantuku dong punya resto di Melbourne.
6: Halo, Tante.
7: Silakan dicoba semur ayamnya.
8: Nah, Jeng, cobain deh masakan mantuku.
3: Endesnya,
6: gurih yang resep.
8: Mantuku yang masak.
7: Kan aku pakai kecap sedap.
3: Kecap sedap?
7: Iya, inspirasi dari ibuku sejak dulu. Dari kedelai kuning pilihan, dengan 3 kali penyaringan multifiltrasi. Lebih gurih dan kental, lebih cepat meresap, matang sempurna.
3: Aromanya teh sedapnya.
6: Pantes, enak-enak yo.
8: Pas di lidah.
3: Kalau gitu, mantu ai harus pakai kecap sedap.
6: Kita pergi di toko yuk, Ceng.
7: Ayo. Untuk rasa yang tak tertandingi, pakai kecap sedap. Manisnya inspirasi ibu, senyumkan mertua. Dari Wings Food.
9: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
10: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
9: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
10: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
9: Loh, kok gitu?
10: Aku takut badanku jadi gatal-gatal. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
9: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
10: Secara rutin? Emangnya aman?
9: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
10: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
9: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
10: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
9: Yeoga, beli sendiri dong.
10: Yah, sayang.
9: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
11: Sembilan enam koma enam Radio Ni Bojonegoro.

Iya sobat, tidak terasa ya usai sudah kebersamaan kita. Tahu-tahu udah jam 3 sore. Terima kasih untuk yang sudah bergabung barengan Bella di sini di 96.6 Radio Ni Bojonegoro gitu ya. Dan mohon maaf banget kalau misalkan suaranya tidak seperti biasanya, agak serak-serak basah gitu ya, karena memang agak sedikit flu sobat, tapi sudah sembuh alhamdulillah gitu ya. Udah gak apa-apa, udah aman kok ya. Dan untuk lagu closingnya dari Rosa dan Bruri ya, jangan ada dusta di antara kita sobat ya, tetap rapat selalu di 96.6 Radio Ni Bojonegoro. Selamat sore, selamat beraktivitas, dan juga selamat beristirahat. Dan bye-bye, sampai jumpa.

0: selamat sore, apa kabar pendengar dimanapun Anda berada? Kilas Berita 3 Forum Radio Bojonegoro kembali hadir menjumpai Anda hari ini, Rabu 5 Agustus 2026 dengan rangkaian berita aktual di Bojonegoro. Pemkab Bojonegoro ajak siswa terus tingkatkan literasi digital. DLH Bojonegoro terus sisir sampah liar sepanjang jalan, imbau warga tak buang sampah sembarangan. Damkarmat Bojonegoro mencatat hingga Juli 2026 terdapat 125 kasus kebakaran.
1: Kilas Berita 3 bersama Forum Radio Bojonegoro.
0: Pendengar, berikut berita selengkapnya. Pemkab Bojonegoro mengajak para siswa untuk memanfaatkan kecerdasan buatan AI dengan rasa tanggung jawab. Para siswa diharapkan memiliki kemampuan berpikir kritis dan memiliki literasi digital yang tinggi. Kegiatan program literasi digital cerdas dan sehat untuk remaja ini berlangsung di Aula SMAN 1 Kalitidu pada Selasa kemarin. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Dinkominfo Bojonegoro Arif Avandi mengatakan, perangkat digital, gadget, telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Namun, ketergantungan ini perlu disikapi dengan bijak agar tidak menguasai penggunanya secara negatif. Tantangannya adalah apakah hanya ingin menjadi pengguna yang pasif atau mau berkreasi. Sementara itu, perwakilan Exxon Mobil Cepu Limited, EMCL, Al-Maliki Ukay Sukaya Subki, mengungkapkan bahwa program ini diinisiasi sejak tahun 2025 bersama SKK Migas dan Pemkab Bojonegoro serta stakeholder di sekitar wilayah lapangan Banyu Urip dan juga Kedung Keris. Program ini menyeleksi para siswa pilihan untuk dilatih dan merancang karya yang akan dilombakan. Dengan adanya kegiatan tersebut, pihaknya berharap dapat terbentuk generasi berliterasi tinggi yang tidak hanya sekedar berkumpul, tetapi juga menghasilkan karya nyata. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bojonegoro terus meningkatkan upaya menjaga kebersihan lingkungan dengan melakukan penyisiran sampah liar di sepanjang ruas jalan, khususnya di wilayah selatan Kabupaten Bojonegoro. Selain melakukan pembersihan, DLH juga mengajak masyarakat untuk lebih peduli terhadap kebersihan lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan. Masyarakat diimbau memanfaatkan tempat sampah yang tersedia maupun layanan pengangkutan sampah di wilayah masing-masing. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bojonegoro Lulu Alifah mengatakan bahwa penanganan sampah tidak dapat dilakukan pemerintah sendiri, melainkan membutuhkan partisipasi aktif dari seluruh masyarakat. Melalui kegiatan ini, Pemkab Bojonegoro berharap kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan sampah terus meningkat, sehingga kebudayaan hidup bersih dapat menjadi kebiasaan sehari-hari dan mendukung terwujudnya Bojonegoro yang bersih dan lestari. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Damkarmat Kabupaten Bojonegoro mencatat sepanjang Januari hingga Juli 2026 sebanyak 125 kejadian kebakaran dengan kerugian total mencapai sekitar 11 miliar rupiah. Kabid Pemadaman dan Penyelamatan Dinas Damkarmat Bojonegoro, Ahmad Agus Salim mengatakan, lonjakan kebakaran pada Juli merupakan kondisi yang luar biasa dibandingkan pada bulan-bulan sebelumnya. Ahmad menyebut, kebakaran paling banyak terjadi pada lahan, pekarangan, sampah, jerami, dan juga rumpun bambu dengan 84 kejadian hingga Juli. Disusul kebakaran permukiman atau rumah sebanyak 29 kejadian, meteran listrik, kabel listrik, trafo, dan gardu listrik sebanyak 28 kejadian, serta lahan hutan sebanyak 22 kejadian. Untuk itu, Agus mengimbau masyarakat agar tidak melakukan pembakaran sampah secara sembarangan, terutama saat musim kemarau berlangsung, karena bisa berpotensi menyebabkan kebakaran lahan, bahkan menyambar ke rumah. Pendengar, demikian kilas berita 3 hari ini. Saya Cika, Forum Radio Bojonegoro. Selamat sore.
1: Demikian tadi kilas berita 3 Forum Radio Bojonegoro.

0: bukan cuma ganggu perokok saja, tapi juga orang-orang di sekitarnya. Lewat Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 15 Tahun 2025 tentang kawasan tanpa rokok, maka kawasan tanpa rokok resmi ditetapkan yang bertujuan untuk melindungi kesehatan masyarakat. Namun bukan melarang orang merokok, tapi untuk mengatur perilaku merokok pada tempatnya. Kasian kan kalau anak-anak, ibu hamil, lansia atau orang sakit harus menghirup asap rokok.
1: Lalu, kawasan tanpa rokok atau KTR itu di mana saja? 1. Fasilitas pelayanan kesehatan. 2. Tempat proses belajar mengajar. 3. Tempat anak bermain. 4. Tempat ibadah. 5. Angkutan umum. 6. Tempat kerja. Dan ketujuh adalah tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan.
2: Dengan adanya kawasan tanpa rokok atau KTR ini, kita bisa menghirup udara lebih bersih dan segar, lingkungan lebih nyaman, dan membantu mengurangi penyakit berbahaya, serta bikin sehat orang-orang di sekitarnya. Karena ada juga penyakit TBC atau tuberkulosis, yang merupakan penyakit menular dan masih menjadi ancaman serius. Serta penyakit tidak menular lainnya, di antaranya yang dikenal dengan hipertensi, stroke, penyakit jantung, kanker, yang menjadi ancaman serius, serta dapat menyebabkan keguguran kehamilan dan stunting bagi anak-anak.
3: Jadi ingat ya, jangan merokok sembarangan, karena semua orang berhak untuk menghirup udara segar. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro.

0: bersama 96.6 Buzz FM Radio New Bojonegoro. Selamat sore sobat tercinta, selamat sore untuk kesayangan-kesayangan semuanya. Selamat beraktivitas sore kali ini ya. Sore yang juga sangat cerah banget, cerah ceria sekali ya. Semangat selalu untuk kita semuanya. Bersama 96.6 Buzz FM Radio New Bojonegoro, ada Cinta Sebelum Mengenal spesial untuk Anda setelah yang seti ini.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepat.
2: Mau tea juice? Mau.
1: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Di jus, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, segernya di jus, bikin mau lagi.
0: Mau di jus lagi?
3: Mau.
0: Nyajiin di jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum di jus.
3: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Segernya nggak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Fruit.
5: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
6: Iya nih.
5: Kok duduknya mepet aku banget sih?
6: Sorry, malu sih mau bilang.
5: Hailah, santai aja.
6: Gini, aku lagi gejala wasir.
5: Oh, wasir. Coba minum ini.
6: Hah? Ambesir?
5: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
6: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
7: Ambeien wasir, minum ambesir.
8: Dulu sih, saya nggak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini nggak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih, cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh, jerawat saya nggak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
9: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul, Surabaya.
8: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Nggak percaya. Buktiin.

0: dari Wings Food.
1: Hi girls, aku Ranti Maria. Oke, sekarang aku mau nanya nih, kamu terakhir kali mandi susu kapan? Ingat nggak?
2: Enggak ya.
1: Wah, pasti udah lama banget tuh. Kalau aku sih, aku masih inget ya. Soalnya, aku baru banget nih selesai mandi susu. Aku pakai Give White Goat's Milk dan Almond Oil. Goat's Milk-nya bikin kulit aku smooth banget. Almond Oil-nya bikin moist. Kulit aku itu jadi cerah, glowing, halus, dan mulus dilihat dari mana aja. Pokoknya, wanginya itu bener-bener lembut dan manjain aku banget. Pakai Give White Goat's Milk dan Almond Oil, aku jadi bisa mandi susu setiap hari di rumah aja. Cobain deh, udah ada tahu di minimarket sama toko-toko terdekat kamu. Give White Skincare Body Wash, Goat's Milk, dan Almond Oil. Mandi susu di rumah aja.
3: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
4: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
5: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
4: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mulus apa kak? Kok seger banget aromanya?
5: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
4: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget lah
5: rupanya. Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
4: Wah, makasih, Kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
5: Aman, yang penting...

Oke, masih diperjelaskan dari kawasan Jalan MT Haryono, Jata Bojonegoro ya. Masih bersama program Dangdut Koplo Mania pada sore kali ini, sobat. Kali ini kita membahas tentang jilbab ya, yang juga bisa sesuai dengan warna kulit kita. Pastinya juga akan dapat membuat wajah terlihat lebih cerah, segar, dan percaya diri, sobat ya. Kalau jenis kulit terang, warnanya yang cocok itu kayak dusty pink, lilac, baby blue, sage green, ya, beige, abu-abu muda. Pokoknya hindari warna yang terlalu pucat dan hampir sama dengan warna kulit ya, karena dapat membuat wajah tampak kurang segar. Kemudian kalau jenis kulit kuning langsat, warna yang cocok itu kayak emerald, navy, maroon, terus kemudian peach, olive, mauve, kayak gitu sobat ya. Kemudian juga selain itu kulit sawo matang, warna yang cocok itu kayak terracotta, mustard, olive, maroon, coklat tua, plum, itu juga bagus sekali. Kalau kulit jenis kulit gelap manis gimana? Nanti ada dong ya, kulit yang jenisnya sawo matang kayak gitu ya. Ada pastinya sahabat. Nanti setelah ini Elvi akan membahas kembali. Sebelumnya akan mengundang ya untuk gabungannya dari sobat Bas di 081 305 2966, untuk teleponnya di 0353885809.

0: para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget, jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
2: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
1: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mulai apa kan? Kok seger banget aromanya?
2: Oh, ini Sofresh Citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
1: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget lah rupanya.
2: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
1: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
2: Aman, yang penting

gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clearing Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.

0: Let's go. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegirin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.

Pecah seribu bersama Nova Shantika ya. Ini pecah seribunya asli penyanyinya yaitu Bunda Elvi Sukaisi sobat, yang juga sudah mengantarkan menit ke-32 lepas dari jam 4 ya di sore kali ini. Terima kasih untuk Anda semua yang sudah setia mendengarkan 96,6 Bas FM Radio Bojonegoro. Ya, mengenai warna kulit yang cocok untuk jenis warna hijab ya. Kulit gelap manis itu warna yang cocok mustard, terracotta, emerald, terus kemudian juga royal blue, ungu tua, putih gading, ivory. Itu warna-warna yang kontras akan membuat penampilan lebih hidup dan juga elegan ya. Kemudian warna jilbab yang cocok untuk hampir semua warna kulit yaitu warna jilbab navy, maroon, olive, dusty pink, taupe abu-abu, hijau sage. Dan tips memilih warna jilbab, sesuaikan dengan undertone kulit, harga hangat, dingin atau netral, bukan hanya warna kulit untuk aktivitas sehari-hari ya. Pilih warna netral yang mudah dipadukan dengan pakaian. Jika ingin tampil lebih segar, gunakan jilbab dengan warna yang sedikit lebih cerah daripada pakaian. Jika ingin tampil lebih segar, gunakan jilbab dengan warna yang sedikit lebih cerah dari pakaian dan coba melihat hasilnya di bawah cahaya alami agar warna terlihat sesuai dengan warna kulit Anda. Bersama 96,6 Bas FM Dangdut Koplo Mania.

0: Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
0: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
0: Nih, Bu, beli sabun batang Nuva Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
0: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuva Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan melindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
0: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuva Family. Nuva Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wingscare. Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat. Smooth meresapnya bikin daging so caramelized.
4: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
3: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
4: Wow, looks good banget. Gua foto dulu. Langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Nempel sampai tulang.
3: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good.

beragam potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti Festival Blimbing dan Desa Wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah, Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Ogolan. Kabupaten Bojonegoro memiliki kekayaan alam yang melimpah. Tak hanya sumber minyak dan gas bumi, migas saja, Bojonegoro juga kaya akan wisata alam. Salah satunya sumber air Grogolan yang dijadikan kawasan wisata Grogolan. Wisata yang dikenal dengan airnya yang jernih ini berlokasi di Desa Ngunut, Kecamatan Dender, Kabupaten Bojonegoro. Wisata Grogolan dapat dijadikan salah satu destinasi yang wajib dikunjungi selama liburan. Di sini, sobat dapat berendam dengan air jernih yang langsung keluar dari sumber mata air dan dikelilingi pepohonan yang rindang. Pengunjung juga dimanjakan dengan banyaknya penjual yang menawarkan aneka kuliner maupun penyewaan balon pelampung. Selain menjadi tempat berenang dan berendam, kawasan wisata Grogolan ini cocok menjadi tempat berkemah anak sekolah dan kegiatan outbound. Apalagi tak jauh dari Grogolan, terdapat Gua Landak dan wisata edukasi peresmian Bibit Jati. Rerimbun pepohon tinggi dan besar menjulang mengelilingi wisata Sendang Grogolan. Bahkan di tempat ini, terdapat pohon minong atau Tetrameles multiflora yang diperkirakan berumur di atas 100 tahun. Mata air ini awalnya digunakan sebagai tempat mencuci dan mandi oleh warga sekitar. Lazimnya budaya Jawa, untuk menghormati mata air ini, para warga juga secara rutin melakukan sedekah bumi dan bermacam upacara adat. Namun, lama-kelamaan, Sendang Grogolan dijadikan

Jauh kau pergi, seceritakan pada bintang-bintang. Bersama 96,6 Bas FM Radio di Bojonegoro, kita sudah menginjak di menit ke-14 lepas dari jam 5 ya di petang kali ini. Selamat sore untuk Anda semuanya. Yang masih belum merapat, yuk semoga merapat ya. Untuk kebersamaan Elvi menemani Anda masih ada sekitar kurang lebih 45 menit ke depannya. So stay tune terus di Dangdut Koplomania.

Iya, terima kasih sobat Buzz FM semua yang sudah siap mendengarkan 96,6 Buzz FM Radio Nubu Cinukoro. Ya, thank you saya ucapkan di petang kali ini. Selamat beraktivitas dan insya Allah besok akan berjumpa kembali di program Lapopin Lagu Pop Indonesia jam 12 siang bareng Elvi ya. Thank you untuk Anda semua yang sobat dari kawasan jalan MT Haryono Jeta Bojonegoro. Elvi ka pamit dulu ya. Selamat petang dan juga permisi sobat ya. Dadah.

0: aku Ranti Maria.
1: Oke, sekarang aku mau nanya nih. Kamu terakhir kali mandi susu kapan? Ingat nggak?
0: Enggak ya.
1: Wah, pasti udah lama banget tuh. Kalau aku sih, aku masih inget ya. Soalnya, aku baru banget nih selesai mandi susu. Aku pakai Give White Goat's Milk dan Almond Oil. Goat's Milk-nya bikin kulit aku smooth banget. Almond Oil-nya bikin moist. Kulit aku itu jadi cerah, glowing, halus, dan mulus dilihat dari mana aja. Pokoknya, wanginya itu bener-bener lembut dan manjain aku banget. Pakai Give White Goat's Milk dan Almond Oil, aku jadi bisa mandi susu setiap hari di rumah aja. Cobain deh, udah ada tahu di minimarket sama toko-toko terdekat kamu. Give White Skincare Body Wash, Goat's Milk, dan Almond Oil. Mandi susu di rumah aja.

0: bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tijus! Mau!
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?

0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Di jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya di jus, bikin mau lagi.
0: Mau di jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin di jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum di jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan di jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
3: Dari Wingsfoot.

0: 96,6 Bas FM. Kata hari ini.
1: Katakan pada dirimu, ya sekarang, ya hari ini. Karena kalau Anda bilang besok, hasilnya akan besok, besok dan besok seterusnya. Kalau Anda bilang nanti, hasilnya juga akan nanti, nanti, nanti dan seterusnya. Pikiran bawah sadarmu tak memprogrammu daripada yang kamu katakan. Maka berhati-hatilah dalam berpikir dan berkata-kata. Ya, hari ini aku mulai.
0: 96,6 Bas FM. Kata hari ini.

0: podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
1: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clearing Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya, terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang.
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
4: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
4: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
4: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
4: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
4: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
4: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yeoga, beli sendiri dong.
4: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuva Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuva Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuva Family. Nuva Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wingscare.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
0: Iya nih.
4: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
0: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
0: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
0: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amein atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amein teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
0: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
5: Ambein wasir, minum ambesir.

0: bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepat.
1: Mau tijus! Mau!
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?

0: Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Di jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya. Segernya di jus, bikin mau lagi.
0: Mau di jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin di jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas, enaknya minum di jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan di jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
3: Dari Wings Fruit.

0: 96,6 Bass FM. Kata hari ini.
1: Nyatanya, di dalam kehidupan ini ada yang namanya terang atau jalan keluar. Sehingga ketika Anda mengalami sesuatu masalah, jangan pernah takut atau khawatir. Karena Tuhan akan selalu memberi jalan atau penerang. Walaupun tidak terlihat oleh mata kita, tapi dalam kenyataannya memang ada.
0: 96,6 Bass FM, kata hari ini. Bass.

0: Wah, ya. Rumah saku kok ada sing kurang. Oh, boyo. Kopi, uga cemilan, wis dicepak nih bude.
1: Hayo.
0: Bude, kaget aku.
1: Kebiasaan, lamun wae.
0: Iki lho bude, apa kui, anu.
1: Kersane lengkap lan gayeng pak nih.
0: Napa bude?
1: Iki lho, kula stelke Bas FM.
0: Bas FM? Lah nek pak nih iki sing seneng ya gending-gending kae to bude.
1: Wah, panjenengan ketinggalan pak nih. Jam songo ngantos jam kali welas dalu Bas FM niku siaran gemah lho.
0: Apa kui gemah bune?
1: Gending mata pak ne.
0: Tenane to bune.
1: Wis to. Pokoke pak ne bakal kecanduan.
0: Alah, kecanduan bareng kaya apa to bune?
1: Lah nggih, wong gending tayupane enak tenan lho pak ne.
0: Ya wis tak stele. Frekuensine piro bune?
1: 96,6 pak ne. Saben dinten Senin ngantos Jumat jam 09.00 ngantos jam 12.00.

Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

Kagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Wayah ele-ele. Rumah saku kok ono sing kurang. Opo yo? Kopi uga cemilan wis dicepakne Bunde.
1: Hayo.
0: Bunde kaget aku.
1: Kebiasaan lamun wae.
0: Iki lho Bunde. Apa kuwi anu?
1: Kersane lengkap lan gayeng Pak Ne.
0: Napa Bunde?
1: Iki lho, kula stelke Bas FM.
0: Bas FM. Lah nek Pak Ne iki sing seneng ya gending-gending kae to Bunde.
1: Wah, panjenengan ketinggalan Pak Ne. Jam songo ngantos jam kali welas dalu Bas FM niku siaran gema lho.
0: Apa kuwi gema Bune?
1: Gending matah Pak Ne.
0: Tenane to Bune.
1: Wis to. Pokoke Pak Ne bakal kecanduan.
0: Alah, kecanduan bareng kaya apa to Bune?
1: Lah nggih, wong gending tayupane enak tenan lho Pak Ne.
0: Ya wis tak stele. Frekuensine piro Bune?
1: 96,6 Pak Ne. Saben dinten Senin ngantos Jumat jam 09.00 ngantos jam 12.00.

96,6 bahasa FM Milujeng Dalu Kelaturakan Dumateng Panjenengan Engkang ngonten kalodhangan telu punika tansah manunggal nyawiji lumantar radio bahasa FM taksi kawula Gayatri engkang kajibah nderaken panjenengan sedaya. Semoga kadang bahasa FM sinambi menapa kemawon kita laras sesarengan gending ingkang badhe kapiyarsa.

Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

Gendan. Aja lali sampean nyoblos nomor 22 lho ya. Partai Pal

Koruka Bangsa Tresno, panjenengan tak sisa sarenyan midhangetaken adicara Gema Gending Mato saking 96,6 Bas FM Radione Bojonegoro.

0: 96,6 Bass FM. Kata hari ini.
1: Tawa bukan hanya simbol atau tanda kebahagiaan, tetapi tertawa memang diperlukan dalam hidup. Agar kita tidak stres dalam menghadapi hidup, maka jika dalam suatu hari Anda habiskan hanya dengan bersedih, menangis atau cemberut, maka hari Anda hanya akan sia-sia saja.
0: 96,6 Bass FM, kata hari ini.

Ada Karta Nyono Medot Janji sobat ya, mengantarkan kita menit ke 8 lepas dari jam 6 pagi. Balik lagi jumpa dengan Bella Puspa di IG, informasi pagi yang bikin happy sampai nanti usai di jam 9 pagi. Dan nanti juga Bella akan berbagi informasi dari mana aja sobat ya, jadi sobat bisa menikmati lagu-lagu yang Bella hadirkan dan juga simak informasi yang Bella sampaikan sobat.

0: gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clearing Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh, iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
3: Karena ada air tour teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang.
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings

Iya sobat, barengan hijau daun ada ilusi tak bertepi ya. Sudah mengantarkan kita di 6:30 AM. Semangat semangat semangat di hari Kamis manis ini ya. Edisi siar tanggal 6 Agustus 2026 barengan Bella Puspa sobat. Kita akan bersuka-suka sukari hati manis di udara. Masih ada waktu kurang lebih 2 jam setengah ke depan ya, di program IG Informasi Pagi yang bikin happy. Iya sobat, ini ada informasi datangnya dari Probolinggo. Jadi api kebakaran Taman Nasional Bromo ini belum padam dan satwa liar juga terancam sobat. Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang melanda kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau TNBTS masih terus menjadi ancaman serius. Sejak pertama kali muncul pada Senin kemarin ya, di tanggal 3 Agustus, kobaran api juga belum sepenuhnya berhasil dikendalikan dan terus membakar area padang savana yang berada di wilayah Kabupaten Probolinggo, Lumajang hingga Malang. Kebakaran yang melanda kawasan konservasi ini tidak hanya menyebabkan kerusakan pada tutupan vegetasi, tetapi juga mengancam keberlangsungan satwa liar yang menjadi kawasan savana Bromo sebagai habitat alami. Sejumlah satwa endemik diduga juga terdampak akibat kebakaran yang meluas. Bahkan satwa yang masih dalam fase berkembang biak seperti anakan burung ataupun juga telur yang berada di sarang disebut juga turut menjadi korban karena tidak mampu menyelamatkan diri dari cepatnya kobaran api sobat. Salah satu warga Ranupane yang ikut terlibat subur ini juga dalam upaya pemadaman bersama sejumlah pihak mengungkapkan bahwa dampak kebakaran tidak hanya terlihat dari luasnya lahan yang terbakar tetapi juga dari hilangnya tempat hidup berbagai jenis satwa. Karena yang terbakar ini bukan hanya rumput atau pepohonan saja, jadi banyak burung kecil yang masih anakan, masih belum bisa terbang, termasuk telur-telurnya ini juga ikut terbakar. Kalau untuk burung yang sudah dewasa, sudah bisa terbang gitu ya, mungkin juga masih bisa menyelamatkan diri karena bisa terbang menjauh sobat. Pihaknya juga menyebutkan kawasan padang savana dan bukit Teletubbies ini juga merupakan salah satu habitat bagi berbagai jenis satwa endemik dan kebakaran yang berlangsung cukup lama berpotensi mengganggu rantai ekosistem apabila tidak segera dihentikan. Nah untuk penyebabnya ini juga diduga dari kondisi cuaca ekstrim yang menjadi salah satu faktor untuk mempercepat penyebaran api sobat. Musim kemarau yang membuat vegetasi mengering ditambah hembusan angin kencang menyebabkan api mudah menjalar ke area yang lebih luas. Bahkan kalau untuk di kawasan hutan pasti juga banyak rumput ataupun kayu-kayu kering yang sangat mudah terbakar dan gesekan antar bagian pohon yang kering ini juga bisa memunculkan percikan api ditambah dengan angin yang kencang sobat. Dan saat ini upaya pemadaman juga masih dilakukan oleh tim gabungan dengan melibatkan berbagai unsur mulai dari petugas TNBTS lalu juga dari pihak TNI, Polri, BPBD, relawan hingga masyarakat sekitar. Namun, kondisi medan yang sulit serta perubahan arah angin ini juga menjadi kendala dalam proses pemadaman sobat.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambe yang wasir, minum ambesir.

Iya sobat, ada IG informasi pagi yang bikin happy 96,6 Radio Ne Bojonegoro. Informasi selanjutnya, ini beritanya juga sudah beredar di media sosial sobat ya, banyak berseliweran di beranda. Dan datangnya dari Bondowoso, jadi evakuasi dramatis di Gunung Piramid ini berakhir, dua pendaki ditemukan tak bernyawa sobat. Tim SAR gabungan ini berhasil mengevakuasi dua pendaki yang mengalami kecelakaan di kawasan Gunung Piramid, Kecamatan Curah Dami, Kabupaten Bondowoso. Kedua korban ini ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Setelah seluruh korban berhasil dievakuasi, operasi pencarian dan pertolongan SAR resmi ditutup pada Rabu kemarin di tanggal 5 Agustus 2026. Dan berita ini baru rilis tadi malam ya, tepatnya di jam 1 sobat. On-scan koordinator atau OSC tim SAR Jeffrey Yansa Putra Pratama juga mengatakan proses evakuasi dua korban ini berlangsung cukup panjang lantaran tim harus menghadapi medan Gunung Piramid yang terjal dan sulit dilalui. Jadi evakuasi dimulai sejak pagi. Tim ini juga dibagi menjadi beberapa SRU untuk mempercepat proses evakuasi dan lokasi penemuan korban hingga ke posko SAR gabungan pada Rabu tadi malam. Selanjutnya, memasuki hari kedua operasi, tim SAR gabungan juga memulai kegiatan sekitar pukul 5:30 pagi waktu Indonesia bagian barat dengan briefing dan pembagian tugas. SRU 1 melakukan evakuasi dari lokasi ditemukannya korban menuju pos 2 menggunakan teknik lowering.

Nah, jadi teknik lowering ini adalah sebuah metode menurunkan beban atau menurunkan korban dari posisi yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah menggunakan tali dan alat pengamanan khusus, sobat. Selanjutnya, untuk proses tersebut juga dilakukan dengan mengikuti aliran sungai sejauh kurang lebih 940 meter setelah sampai di pos 2. Proses evakuasi dilanjutkan oleh SRU 2 menuju pintu pendakian dengan jarak sekitar 5,33 km. Nah, medannya ini juga cukup ekstrim sobat ya, dan proses evakuasi membutuhkan waktu yang panjang, namun seluruh personil tetap berupaya mengutamakan keselamatan tim dan juga korban. Selanjutnya, setelah melalui proses evakuasi yang cukup berat, kedua korban akhirnya berhasil dibawa hingga posko SAR gabungan pada pukul 19.41 waktu Indonesia bagian Barat. Selanjutnya, jenazah kedua korban juga dibawa menggunakan ambulans menuju Rumah Sakit Bayangkara Bondowoso untuk penanganan lebih lanjut. Nah, kedua korban tersebut masing-masing adalah Malia Finda, 51 tahun, perempuan, warga Surabaya, dan Irfan Nasrul Laili, 35 tahun, laki-laki, warga Kabupaten Bondowoso, yang merupakan seorang pemandu pendakian. Dan dengan ditemukannya dan berhasil dievakuasinya seluruh korban, tim SAR gabungan juga kemudian melaksanakan deep diving sekitar pukul 8 malam, sobat. Operasi SAR ini melibatkan sejumlah unsur, diantaranya tim rescue, pos SAR Jember, kantor pencarian dan pertolongan Banyuwangi, BPBD Kabupaten Bondowoso, BPBD Kabupaten Situbondo, TNI, Polri, PMI, organisasi relawan SAR, komunitas pecinta alam hingga masyarakat sekitar. Proses pencarian dan evakuasi juga didukung berbagai peralatan SAR seperti rescue car tipe 2, peralatan jungle rescue, peralatan mountaineering, peralatan medis, alat komunikasi, serta drone thermal, sobat. Dan pihaknya juga mengingatkan masyarakat dan para pendaki agar tidak mengabaikan aspek keselamatan saat melakukan aktivitas di kawasan pegunungan. Jadi pendaki ini harus mempersiapkan perlengkapan sesuai standar, lalu juga memperhatikan kondisi cuaca dan medan, serta memastikan kondisi fisik dan jika diperlukan bisa menggunakan jasa pemandu yang benar-benar kompeten, sobat.